HIV servisini batuk kekani ara. Ya servisi ko mangkapa mande baksa mamung ba champengani gri turung dongrumani chi. Servisi ko mangkapa mande ni zakhal gunman bizirang ko zakhal plani chi. HIV dongrumpa mande ni anchi ko sakupna unani chi. Aru magupa no dongrumtungo HIV donga ode. Aru ukur simsak sojo ode. Uni anpak gunman bisa o. Aru bisa na sokhana o batuk kekna matna.

0: Nasimang lukina in aring ni gisne katagok na suaha, da nasimang Japanese encephalitis sani, aru ko champingan ni gimon Dr. Cruises and mina en sangmani aganani ko knanggin.
1: Japanese encephalitis ba JE ni kandake ya sabisi ko mua, ya sabisi ara viral sabisi mua. Ia sahaniko bahasa bisiko saat kepa virus baju ungko Japanese encephalitis B ini munga. B ini otora birds ba ia sabisira do ni wongsong bate unga. Ia virus baju ungara song sauni songgu penanga bongo kepa do orango dunga. J do orangan cio dongna namna keparang unga. Ia sabisi naikin batukulka. Batukulka ni ia do orang asong dam sauni asong dam gupenana. Berurui yang sabisi ko ba Japanese encephalitis ko patrol wata. Langsung mati yang sabisi ara matun rangun ba zoonotik sabisi san ungacin. Aru mandiu di accidental ba ngangdija sanisa ungayacin. Matun rangun ini jika jelani wa matru mati aru mandiu nya kilek sungkepa rokomsa kangguni cikanyici patrol katna amma. Ia ganggu rangarami apal jolo. Ba pokri chibol dakarang bachi chie

0: Letting some more ni dolni nokopana ka shope ir matelani gitrangko dana simanga gamatangaha. Yana ashwani chura daudo kulachi rajini samoyo dana simang simbako sonajang dolni sonajang aroba singni baksani radio serial ko kenang namat gen.
1: Bapung magapa pagapani dengram getok pasti kita mengepona sungriani. Ay budi antumba pasti kita tungci rona gengma.
2: Ibu, aku sekarang mesti duduk apa? Karena ayam mah di sana, di sana. Aku betul betul ada kata.
1: Oh, jadi ayam mah?
2: Pasu, pasu, aku rasa pasu bersih.
1: Apa sih? Mana mau kau lihat kan bapa? Ah, nang nama nanti runa ke mana?
3: Nasi mah mudah ya kan? Kalau mau cerita ramah lah.
2: Cepat cepatlah. Cepat beri ibu kasih sen. Ibu pergi mana kau apa kau?
1: Ayah, balik kami pun kau yang. Mak nak pasu.
2: Tak boleh, mana mahu tak?
1: Tak. Hey, mahu pergi ke? Aku boleh murau.
2: Ah,
1: mahu. Aku tak boleh. Cepat, cepat, cepat, cepat.

Back journey film ni git ko dan asimang buat kami kenanga manaha ro hindi film ni git rangko apa ni somoy rang ba ya non buat naha ya nakashwa ni chura da awal ni Nikolachi bajini somoyo dan asimang Ministry of Agriculture aro Farmers Welfare ni tari gepa Kishan Bani yan ba Kogruk School ni sponsor program ko kenanga matgen.